0: besuka besuka na besuka ke biso mongo besuka na besuka tumutu tomo ukate
1: besuka na besuka
0: mongele mongo na mama mabendi besongele tibu mbate bane
1: besuka na besuka.
0: Senda peso yusuna ndombi